bangi pedang sungguh hai pi baro asyik program ki jongka ki banwan shupi mentah kesengi ka lai pautorek ujemang ar hajar ar pun riu ka bayarin kat bat kesaka era kat kendai spa sau pun nyum.

0: Ay, Ribor, may pahilili ito ko doon.
1: Nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
0: Plus F ay yuli kata.
1: Mitip, haka ba ang gabang ibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man gasiru.
0: Ti,
1: haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang negadut, ki badon ya kasha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janai. Pendon kam lagi tiar ki badon ya kasha plus F, na kamenta ka jing im ka babha, nagi nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello, request line.
3: Hello.
2: Hello, kastiak basuk ko ba kaman ba?
3: Siro.
2: Manu itay ba phone?
3: Mga iba do sila na pot jaot.
2: Iba do na pot jaot. Siya, Southwest Khasi Hills District.
3: Haan.
2: Ito ha. Ti, iba do, kaya gajing ruwa piko abang sengap mata kastiak piyong?
3: Yung, kita jing ruwa kira... Rim jeng iba deming starling dot ya lah lagi don.
2: Deming starling dot.
3: Demik.
2: Demik.
3: Demik star.
2: Oh iba demik starling dot kalau don hang ni kemat conga kekerteng kejeng roy pada ke iba.
3: Ye kejeng roy hasil new jeng kejeng gitu.
2: Serngiu ding kelau kau dikata sarai.
3: Oh kedai sarai.
2: Serngiu ding kelau iba demik starling dot. Dong hal ayo ya kata gajing ruai di fikiran persenap setanat yang nubat dia gajing ruai.
3: Ini kau ngerti lembat ke penjaga kasuani.
2: Publish bun.
3: Barok hat. Nangsa nak kebenta kertang nak kebenta jangan kau nangsa kunjunga di badan hujung. Senap video. Nangsa iba head nak kau pelingi iba wanyang nama

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Yeah, good morning. Ngan nui tai bakran.
1: Tadi pita si sah dengan Liam.
0: Oh, hello, Fida Shisha. Pilong guno.
1: Saya kelas siapa dia?
0: Ngaru ngabiang hi. Di kubleh si bone nam takapor ke jong pi bang apa yang sungguh bahai pi sekali ke program ke jong minta si mo. Di pilong badan bok nama pide iba ningkong e ban call bat ban nyeshi minta ke program ka life phone in program jong jong roi pareng ha ke ni ke singi.

Yarakashwani Shillong Garo Program Dara Simang FM Richasa Gatam Point Dog Megahata Richatam Suprisni Point Gini Medium Wave Phantom Dick Nasunagatam Ninga Dalan Tamova Kratum Swing Ba Sakantina Antamninam Big Ba Salam Kon Chinga Sakantina Tamnam Dal Sonibar Tamwa Dalan Tamona Simang Sonibar Tangantian Antatani nam nak bagi rangko bi atik nang nak ta manangin dal yang tung tang manca lai poni noa. Ani mana simang gi rangko bi at nak ta manangin. Nak simani gi rangko bi ating mateng sumayo. Hamilton mau mana rang kepa gi tu ni goi raja mete saljong ni ro ramo. Ya gi kodar simang jol jol. Hamilton mau mana rang kepa gi tu ni kok nang nak ta manangin. Aro ya gi kok amatang naskang apa nombor kau akan tengah. Jiro Gatam Dog Bri Gani Bunga Jiro Sa Bri Bunga Bunga Aroge Gabanam Barara Jiro Gatam Dog Bri Gani Bunga Jiro Sa Dog Sa Bri Yapo Nambaruna Katina Simang Tatani Namdakapagi Drankobiate Knanganagata Manangin.

Tahun sama girang kok kamar tani ba ya kamar tani semua bayar nampak nah dah duduk duduk sini zaman orang semua cukup berangkuk nak sekarang dah mana gen ia nak kasih wanita silong garap program.

Parlok nong ngap da kutu kejing ruai por jing long kena belar waj pi da I be careful ke wan yang. Ngila poi ru usha ke bekut jong ke program ki saw samai peminta ke jan mit. Yang ini ke program la walam shepi bat la pinmit pin biang da ke farm pot hum unit. Jong gak kash fani shilong. Tak hadum ini siam biang kui ke por. Kublai pi baro. Kini kedai ke akash fani shilong.

Para lok nong sngap da ketu kujing ruai keliur. Jong iba hol bas sakra bat kujing ruai. Jing im ulong shuang na poino shaka bukut jong ke program ki surten ruai ke blawan chapi na ka akashwani shilong. So wabin abmentai ke kubor ketin kasi ke banbun.

Ti parlok nong sngap dagi tu kisur jingwai gazel jong ka Anuradha bar uchandan das kapor klab yang ini bangin pin kut no ya ka program best of gazel ti sa shisin pat ngi ai ku bri pi barok ki parlok nong sngap kani kedai ka Akashvani Shillong. Kini gede ke Akashvani Shillong, kejinglong jong kesun beneng kumbala buk dak minta kesengi. Kejing syed jingkriat ha Shillong ke bekiyo kolong 8.2 degree Celsius, bat ke bahir kolong 8.1 degree Celsius. Ha seorang kejing syed kolong kat 0.1 degree Celsius, bat ke bahir kolong kat 8.1 degree Celsius. Ha umyam, kejing syed kolong 10.0 degree Celsius, bat ke bahir kolong pra 0.0 degree Celsius. Kita mentan kilong kijim pembenah ke bedai bat kejing long jong kesun benang kini kedai ke Akashvani Shillong. Kini kedai ke Akashvani Shillong, bat parlong nong sengap kat tu kepor kelab yang ingi bengin pin kut nok ya barok ki program ki belawan shpi na ke transmission ke baar. Ngi pin kin maru ipi ki parlong nong sengap bengin say shem biang bat pi la shai min setiap ha kepor hen riu beje. Ti tak hadu kata kepor ngi ai ku beli bengi pi barok sa shi sien pat kini kedai ke Akashvani Shillong, tiak suk jay hen.